Nikitoa nine tsawel tsawel Which ognem ne moa in tlak kipak An mochipa tlak kipak Sama chika yeknikan